0: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah sejenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagi Rin. Udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
3: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
2: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
3: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
2: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
3: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.

0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kawan nih, kau mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo. Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Emang, kangkung iya sebenget sabaraha?
4: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Salewu mawon.
5: Kau, Mislam. Awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
6: Den Mislam. Gogo sok pesanan kuni amika?
4: Nggih, Pak Binsar. Pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
7: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
9: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
10: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
9: Ayo.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: I was wondering actually, quite
12: serious. Said what?
11: I love you.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih.

0: Hujan baru betada hai hujan. Maka dulu tuh waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh mak, pedas mata Udin nih mak.
2: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.

Matty McConnell. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matty McConnell. Matty McConnell dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, McConnell telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telekom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHEP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. McConnell hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh McConnell bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok McConnell sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. McConnell meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: akan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah ngulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Ibu guru. Mau kemana, Ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang, biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo. Justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor bu guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, urusan.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Eh, sudah Nia. Kau urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli? Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
4: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal.

tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Opa lihat.
1: Coba kan, Dek?
0: Iya.
1: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
0: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
0: Iya, Bu.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada. Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
2: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Tuhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tuh pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tuh sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iya Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu, karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
2: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual. Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Jo, Mel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Tuan Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat siang menjelang sore untuk teman Pro 2 di mana saja kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kalian ya teman Pro 2 di saat ini dengan cuaca di Kota Serui yang saat ini cukup cerah nih teman Pro 2, secara hati aku, jelah hati aku. Iya nih teman Pro 2, meskipun Jerman saya udah pulang gitu ya teman Pro 2, tapi saya tetap bahagia karena ya meskipun mereka kemarin mainnya kurang maksimal menurut saya dan juga kurang memuaskan juga, tapi saya tetap Jerman sampai mati ya, asik.

Oke, teman berdua, kita tinggalin dulu soal Jerman kita ya. Kita akan membahas mengenai Mbappe ini, teman berdua. Kalau ngomongin soal Mbappe gitu ya, teman berdua, pastinya kalian akan teringat pada pertandingan hari ini gitu ya, di mana Prancis, teman berdua, memastikan tempat ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Paraguay dengan skor 1-0 pada laga babak ke-16 besar, teman berdua. Sejak peluit awal dibunyikan teman perdua di Philadelphia Stadium pada Minggu 5 Juli 2026 waktu Indonesia Barat, Prancis langsung mengambil kendali permainan. Tim asuhan dari Didier Deschamps ini, teman perdua, mendominasi penguasaan bola dan berulang kali menekan pertahanan Paraguay yang memilih bermain lebih rapat, teman perdua. Meskipun tampil dominan, Les Blues sendiri kesulitan menciptakan peluang bersih pada babak pertama. Lini belakang Paraguay yang dipimpin oleh Gustavo Gomez mampu meredam pergerakan Mbappe dan juga kawan-kawan sehingga skor tetap 0-0 hingga turun minum nih, teman perdua. Memasuki babak kedua, teman perdua, intensitas serangan Prancis ini semakin meningkat. Didier Deschamps sendiri, teman perdua, memasuki di serdu dan juga menambahkan daya gedor di setiap sayap. Dan pergantian itu pun akhirnya membuahkan hasil loh, teman perdua. Pada menit ke-69, wasit menunjukkan titik putih setelah meninjau tayangan VAR yang memperlihatkan Diogo Gomez melanggar Doué, teman perdua, di dalam kotak penalti. Keputusan tersebut sempat diprotes para pemain Paraguay, tapi penalti ini tetap diberikan kepada Prancis, teman perdua. Mbappe yang maju, teman perdua, sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan peluang tersebut. Penyerang Real Madrid itu sukses mengecoh Orlando Gil untuk membawa Les Blues unggul 1-0 di menit ke-70, teman perdua. Nah, gol tersebut membuat Paraguay mulai berani keluar menyerang ya demi mengejar ketertinggalan, teman perdua, di mana mereka banyak sekali menciptakan peluang, tetapi pertahanan Prancis tampil disiplin nih menjaga keunggulan, teman perdua. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Prancis. Hasil ini pun membawa Les Blues melangkah ke babak perempat final, di mana mereka akan menghadapi Maroko, teman perdua. Sementara itu, perjalanan impresif dari Paraguay harus berakhir setelah lebih dulu mencuri perhatian dengan menumbangkan Jerman pada babak 32 besar, teman perdua. Tim asuhan dari Gustavo Alfaro ini tetap layak untuk mendapatkan apresiasi ya, berkat tampilan disiplin yang mampu merepotkan sejumlah tim unggulan sepanjang turnamen. Benci deh saya sama Paraguay, dia yang ngulangin Jerman saya kemarin. Tidak. Oke, itu dia teman perdua informasi di mana hasil Piala Dunia 2026, Mbappe yang membawa Prancis melaju ke babak perempat final. Selamat ya untuk para fans dari timnas Prancis. Kamu ada konvoi kah tidak nih? Konvoi lah, masa enggak konvoi? Konvoi di situ.

0: beralih teman Pradua ke informasi berikutnya, masih informasi seputar Piala Dunia. Ada timnas Argentina yang akhirnya memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 pada 32 besar di Miami Stadium Amerika Serikat pada Sabtu 4 Juli waktu Indonesia Barat, teman Pradua. Argentina langsung mendominasi sejak awal babak pertama ya teman Pradua, serangan demi serangan terus dilancarkan. Akhirnya Argentina unggul 1-0 nih teman Pradua pada menit ke-28 lewat Lionel Messi yang memanfaatkan peluang di depan gawang teman Pradua. Memasuki babak kedua, Argentina kembali menguasai ritme permainan hingga peluang didapat oleh Tanjung Verde ketika Ryan Mendes melepas tembakan jarak jauh. Tetapi bola ini masih melambung jauh di atas mistar. Tak lama kemudian teman Pradu ada Jovan Cabral yang sempat kontak dengan rekan setimnya yakni Borges di kotak penalti hingga terkapar. Cabral dipastikan tidak mengalami cedera serius dan dapat melanjutkan pertandingan teman Pradu. Berikutnya Duarte teman Pradua langsung membalas lewat gol penyama satu sama ya pada menit ke-59. Bola hasil tembakan rendahnya melewati sela kaki Lisandro Martinez sebelum membobol gawang Abi Celeste teman Pradua. Nah ini kemarin sempat melalui perpanjangan waktu ya teman Pradua, setelah mereka tuh berhasil imbang, Argentina sukses membalikkan keadaan lewat gol dari Lisandro Martinez pada menit ke-93 dan Tanjung Verde membalas dengan turut menggandakan skor lewat gol Lopez Cabral pada menit pada beberapa menit kemudian dan skor berubah menjadi 2 sama teman Pradua. Meskipun sempat kebobolan, pertahanan Fozinha ini sebenarnya bisa dibilang cukup solid teman Pradua. Beberapa serangan Messi sejak babak pertama hingga perpanjangan waktu terus diredam oleh kiper berusia 40 tahun tersebut. Setelah melewati persaingan yang ketat, gol dari Cristiano Romero membawa Argentina kembali unggul pada menit ke-111. Skor 3-2 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan teman Pradua. Padahal saya kemarin sangat berharap sekali gitu ya teman Pradua ada penalti gitu ya. Tapi bisa dibilang Dewi Fortuna masih berpihak kepada Argentina gitu ya. Sekali lagi selamat untuk Argentina dan juga para fansnya. Keren sih, tapi lebih keren lagi kalau Jerman masuk. Kayaknya halukan nih dalam sekali begitu lihat saya punya Jerman pulang di 32 besar. Kalau misalnya kemarin mereka pulang di 16 besar, mungkin saya masih bisa, oh tidak apa-apa ya, sudah 16 besar kok gitu ya, atau 8 besar gitu ya teman Pradua. Ini 32 besar, oh my god, Jerman, kenapa kalian kemarin mainnya sangat kurang sekali? Saya sebenarnya kecewa ya, tapi saya tetap mengapresiasi dan saya tetap cinta kalian. Saya akan Jerman sampai mati sih teman Pradua. Oke, setia ini mahal ya. Oke, jangan kemana-mana, kita break teman Pradua. Stay tuned.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa emosi? Emosi merupakan perasaan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai respon terhadap sesuatu hal atau kejadian. Setiap orang memiliki emosi, contohnya bahagia, sedih, gelisah, dan sebagainya. Namun nyatanya ada banyak jenis emosi lain yang mungkin pernah kamu rasakan tetapi sulit untuk dijelaskan. Teman Pro 2, seperti yang dituliskan dalam buku karya John Koenig, ada beberapa jenis emosi unik yang mungkin pernah kamu rasakan atau tidak kamu ketahui sebelumnya. Istilah opia adalah perasaan yang timbul ketika kamu menatap mata orang lain. Krisolism adalah perasaan tenang dan damai saat kamu menghangatkan diri di dalam rumah ketika hujan deras. Liberosis adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa menjadi anak kecil lagi tanpa kepedulian dan kekhawatiran. Cukebo adalah perasaan lemas ketika kamu melihat atau mendengar berita yang mengerikan. Monocopies adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berada di lingkungan yang baru. Annulment adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa kembali ke masa lalu dan memberitahu diri sendiri tentang masa depan. Excellences adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berbicara tentang hidupmu, tetapi orang lain tidak dapat memahami, sehingga kamu berhenti membicarakannya. Glixus adalah perasaan ketika mengingat suatu kenangan sekarang, kemudian mengingat ingatan yang sama di kemudian hari, serta memiliki efek yang berbeda meskipun ingatan yang sama. Deja vu adalah suatu keadaan di mana kamu merasa familiar dengan kondisi sekitarmu, seolah-olah kamu sudah pernah mengalami hal tersebut di waktu lampau. Xenozine adalah saat kamu merasa bahwa waktu terus berjalan semakin cepat.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, eh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus,
1: teman terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Ku bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat iyo.
1: Maaf Bapak, Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Alasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau istri yang harusnya kau sayang-sayang, bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi dan tong cerai.
0: Mama, jam begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jihexa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu terlalu takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Hexa, se. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terhadap. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan segera mengikuti siaran berjaringan nasional ya, ada Indonesia Top 20 dan juga Internasional Top 20 yang nantinya bakalan dirilai langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. So guys, please don't go anywhere, stay tune on Pro 2 Serui.

0: Satu minggu udah berlalu, rasanya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2 tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya, atau karena emang lagunya bagus, atau karena penyanyinya, aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagunya pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Kita dengan jaga terasa di posisi 17, sama Pro 2 naik 1 peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik 1 peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Ya pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Khalif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

0: Di posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enow featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of my favorite song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh filmnya, padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 8. Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia Teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

dari posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: siapa sih juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

jam aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Rhyme Laude, Antinormal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Pro 2 bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin through chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.

0: a new door. Now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Shane Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

0: Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Dan di sore hari ini gue Ocit bakal nemenin lo di 3 jam ke depan pastinya di Sore Ceria Weekend ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru dan juga nanti gue bakal puterin lagu-lagu yang enak pastinya buat lo dengerin sehabis ini teman Pro 2 dan sambil nikmatin sore lu teman Pro 2. Dan sebelum kita kembali lagi di hari Senin ya, aduh weekendnya udah sebentar lagi pengen habis teman Pro 2, tapi gak apa-apa, kita have fun dulu aja di sore ini sampai malam nanti teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Halo Sulmi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci Temam Pro 2 di sore hari ini. Dan buat lu mungkin yang bingung gitu ya, kayaknya udah jalan-jalan atau mungkin kayak males gitu jalan-jalan hari ini, gue bakal rekomendasi film-film yang udah tayang dan yang akan tayang di bulan ini, Temam Pro 2. Jadi apa aja? Mumpung ini pertengahan tahun dan dari pertengahan tahun sampai akhir tahun nanti, menurut gue banyak film-film yang mungkin bagus banget dan juga banyak yang ditunggu-tunggu sama banyak orang nih. Gue bakal mulai yang pertama ada film dari The Death of Robin Hood yang udah mulai tayang di 3 Juli kemarin, Temam Pro 2. Terus nanti di 8 Juli itu hari apa ya? 8 Juli itu hari Senin, Selasa. Oh, hari Selasa. Hari Selasa nanti 8 Juli, Temam Pro 2, bakalan ada Moana. Wow, ini keren banget. Pastinya ditunggu-tunggu sama banyak orang juga ya. Karena dari kemarin udah dikasih sepotong-sepotong. Dan juga Moana ini juga banyak penggemarnya ya. Dari mulai anak-anak sampai yang dewasa juga banyak banget penggemarnya. Apalagi soundtrack dari Moana yang masih nempel banget kalau misalkan kita ngomongin soal Moana. Terus juga nanti 10 Juli ada Love Barista, terus ada The Sunrise di 10 Juli juga, di 15 Juli ada The Odyssey, dan di 17 Juli ada Evil Dead Burn, dan di 31 Juli, benar enggak nih tanggalnya nih? 31 Juli ya kayaknya ya. 31 Juli ada Spider-Man. Wow, ini ditunggu-tunggu banget dan ini adalah film yang gue tunggu juga. Spider-Man Brand New Day, Temam Pro 2. Ini gokil banget dan nanti kita bakal lihat di 31. Bener gak sih 31? Sebentar, gue cek dulu. Spider-Man Brand New Day bakalan tayang kapan? Bakalan tayang, benar, 31 Juli. Dan untuk ada juga film-film Indonesia yang bakalan tayang di bulan Juli ini, Temam Pro 2. Kira-kira apa aja? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci Tepam Pro 2. Sore ini gue bakal bahas soal yang lagi rame kemarin-kemarin Tepam Pro 2, apalagi kalau bukan Piala Dunia 2026. Wah, ini sih gokil banget ya menurut gue ya. Hektiknya kayaknya bukan di awal-awal tapi di pertengahan pertandingan ini, Tepam Pro 2. Banyak hal-hal yang tak terduga ya, mungkin para penggemar bola sekarang lagi kayak menebak-nebak konspirasi apa yang akan terjadi nanti, Tepam Pro 2. Kira-kira kita bakal bahas apa aja nanti? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2 di sore ceria weekend. Kayak yang gue bilang tadi, kita bakalan ngobrol soal Piala Dunia tahun ini teman Pro 2. Tapi gue gak bakalan sendiri karena kali ini gue bakalan ditemenin sama Kak Nanda. Halo Kak.
1: Halo.
0: Nah, oke. Kita udah kesambung sama Kak Nanda nih. Jadi mungkin kita kenalan dulu kali ya. Kak Nanda ini kebiasaannya atau mungkin kesehariannya nih ngapain nih Kak?
1: Ya, saya perkenalkan, saya Nanda dari Pekalongan. Tiap hari saya menjadi tutor di pendidikan non formal.
0: Oke. Dan sekarang kita mau ngobrolin soal Piala Dunia. Menurut Kak Nanda, Piala Dunia tahun ini gimana nih? Ambience-nya, vibes-nya gimana nih Kak?
1: Jujur ya.
0: Iya.
1: Piala Dunia tahun ini sendiri menurut saya awal-awal itu vibe-nya itu belum kerasa.
0: Bener banget, kayak biasa aja gitu, sepi-sepi aja gitu ya.
1: Terutama waktu pembukaan.
0: Bener.
1: Sama yang 2022 itu. Pembukaannya kan gak semeriah yang di Qatar.
0: Iya.
1: Kurang, pembukaannya itu kurang wah. Tapi semakin diikuti ya, ternyata vibe-nya baru terasa ketika sudah masuki babak 32 besar, baru vibe-nya baru kerasa.
0: Bener banget. Gue juga jujur ngerasain itu. Kayak awal-awal kayak, oh ternyata Piala Dunia tahun ini kayak nggak semeriah itu ya. Mungkin di negara sana tuh meriah mungkin ya, tapi nggak berasa vibes-nya sampai sini gitu kan ya. Apalagi kemarin tuh pas awal-awal tuh kayak masih ngeributin soal lagunya tuh. Lagunya bagusan ini. Kalau tahun lalu kan itu lagunya kayak, wah ini udah cocok banget nih buat Piala Dunia gitu kan. Kalau yang tahun ini kayak mungkin kurang berasa di situ kali ya. Jadi pas awal-awal kurang bikin ambience semua orang tuh kayak, wah terngiang-ngiang nih Piala Dunia nih, gue harus nonton nih, gue harus dukung gitu kan ya. Tapi gue juga berasa makin kesini nih, makin banyak konspirasi dan juga makin seru nih, benar gak nih?
1: Iya kak, baru kerasa, iya.
0: Iya, apalagi setelah match kemarin Argentina melawan Tanjung Verde ya.
1: Iya.
0: Nah itu tuh gokil banget dan habis dari situ banyak banget konspirasi Piala Dunia tahun ini, benar gak sih? Nah kalau lu sendiri nih, Kananda, tim jagoan lu apa nih di Piala Dunia tahun ini?
1: Sebenarnya tahun ini, kalau tim jagoan atau yang apa ya, tebakan, kalau yang
0: jagoan dulu, baru nanti tebakan.
1: Tim jagoan dari dulu itu Belanda.
0: Dari dulu sampai sekarang?
1: Iya.
0: Oke, okay. Tapi sayangnya Belanda udah harus gugur, benar gak sih?
1: Iya sih.
0: Iya, aduh. Itu pas lu nonton Belanda harus pulang duluan, gimana nih perasaan lu saat itu?
1: Ya sebenarnya saya ketika lolos grup ya, ketemu Maroko itu saya sudah nebak ini pasti kalah ini. Pasti
0: oh
1: kalah.
0: Udah ini duluan, udah overthinking duluan nih kayaknya nih ya.
1: Iya. Lihat dari penampilan Maroko yang di Qatar aja kan, dia sampai ke semifinal.
0: Iya benar. Dan tahun ini tebakan lu pas ngelihat Maroko lawan Belanda, emang udah nebak kayaknya bakalan kalah atau mungkin kayaknya peluangnya kecil banget nih buat bisa lolos ke babak selanjutnya?
1: Udah nebak bakal kalah sih kak, tapi nggak.
0: Udah nebak. Berarti kayak udah hopeless duluan gitu ya. Aduh Maroko lagi ketemunya. Nah terus kalau misalkan tadi kan jagoan lu udah ya kita katakan udah pulang duluan lah. Tapi lu masih punya tebak-tebakan nggak nih? Kayaknya siapa nih yang bakalan lolos dan bakalan menang di Piala Dunia tahun ini?
1: Yang antara dua tim, kalau nggak Prancis Spanyol.
0: Kalau nggak Prancis Spanyol.
1: Iya.
0: Kenapa? Kenapa alasannya lu jagoin Prancis sama Spanyol buat tim yang bakal menang di tahun ini?
1: Kalau Prancis saya lihat dari perjalanan di grup sampai sekarang, itu perjalanannya mulus banget.
0: Oke.
1: Okay. Lihat dari grupnya juga, ya itu bisa membentuk dua tim.
0: Oke.
1: Dari empat tim itu, sampai tengahnya itu setara. di depan dia tembak apa ya. Masa tengahnya di sayap, tengahnya juga ada dua.
0: Oke.
1: Okay. CRK. Satu tim sendiri itu kak. Tapi kalau Spanyol, Spanyol itu saya nggak dari awal sebenarnya. Tapi saya juga saya lihat pertandingan Spanyol kayaknya pertandingan Spanyol untuk semifinal.
0: Oke.
1: Okay. Itu nggak memiliki striker, strikernya aja Ferran Torres kan nggak tahu itu nggak bisa ngulin atau nggak tahu.
0: Oke oke oke. Berarti masih masih peluangnya masih kecil gitulah ya.
1: Iya.
0: Oke oke oke. Nah, teman Pro 2 mungkin lu juga punya jagoannya masing-masing nih di Piala Dunia tahun ini. Coba komen kira-kira tim lu bakalan lanjut ke babak selanjutnya atau enggak, dan juga siapakah yang bakalan juara di Piala Dunia tahun ini teman Pro 2. Langsung aja komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105 dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: menahan sakit.
1: Selamat pagi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Sorry Ceria Weekend. Kita masih ngobrolin soal bola bareng Kak Nanda nih. Dan tadi kita udah kasih tahu kalau misalkan jagoannya Kak Nanda itu Belanda yang kalah sama Maroko, benar nggak?
2: Ya
1: benar banget. Ini gue bukan mengungkit masa lalu gitu ya, tapi cuma flashback aja. Kita ngingetin kalau misalkan Belanda udah gugur, udah pulang duluan, dan Maroko lanjut ke babak selanjutnya. Dan nanti Maroko bakalan ketemu sama Prancis. Nah, menurut lu gimana nih nanti matchnya bakalan seseru apa nanti Maroko versus Prancis nanti?
2: Kalau menurut saya ini adalah salah satu pertandingan ulangan di semifinal kemarin, Kak.
1: Oke, benar.
2: Dari itu pernah ketemu di semifinal. Maroko kalah, berapa itu nggak tahu. Maroko kalah, dan ini adalah pertandingan penentuan juga.
1: Oke.
2: Ini bisa dibilang, Perancis juga sedikit kesulitan ketika menghadapi dengan Maroko.
1: Oke. Kenapa? Kenapa tuh Prancis bakalan kesulitan? Apa setelah lu lihat match kemarin Belanda harus pulang, atau ada senjata yang masih diumpetin sama Maroko nih?
2: Nah, nanti lihat dari kekuatan tim Maroko aja. Kiper dia baik. Kiper dia bagus, Bono itu kiper bagus.
1: Oke.
2: Back itu, back sama tengahnya itu Maroko pasti akan megang di bagian tersebut. Soalnya dilihat dari pertandingan semalam yang musuh kanat ya, itu ya backnya rapat dan tengahnya juga rapat.
1: Oke.
2: Kalau pasti ya seperti saya, nanti kalau misal menangnya itu menang tipis. Karena tokoh sangat tahu satulah.
1: Oke. Apakah akan ada kemungkinan untuk adu penalti nanti?
2: Kemungkinan adu penalti besar. Kemungkinan pasti akan terjadi. Soalnya ini kedua tim pasti akan ngotot. Banyak Maroko pasti akan balas dendam.
1: Oh benar kayak. Oke. Berarti ini momennya Maroko nunjukin kalau misalkan tim mereka tuh sebenarnya juga oke, gitu ya. Dan bakal ketemu lawan lama yang mungkin mereka juga familiar sama gaya main mereka, benar gak sih?
2: Iya.
1: Tapi kata lu nanti Prancis bakalan punya taktik baru nggak supaya nggak, kan tahu nih lawannya bakalan ketemu sama Maroko. Prancis ini nanti punya taktik baru nggak buat ngelawan mereka nanti?
2: Kalau menurut pendapat saya pribadi, itu Prancis pasti akan mengandalkan antara Olise sama Mbappe.
1: Oke.
2: Okay. Termasuk ini itu terbaik itu nih. Mbappe.
1: Oke.
2: Itu saat asis, Mbappe di daftar top skor, salah satu daftar top skor. Nah itu
1: betul.
2: Dua orang itu harus, kalau misal Maroko ingin melaju ke babak berikutnya harus mengawal dua orang tersebut.
1: Oke, nah, harus dijaga ketat gitu ya. Oke. Dan emang Mbappe itu dapat catatan ini punya 19 gol dari 19 laga Piala Dunia. Wah, gokil banget sih. Emang jadi salah satu pemain yang perlu diwaspadai buat musuh-musuhnya, benar ya?
2: Iya.
1: Oke. Selain kuat tim Mbappe, kira-kira menurut lo Prancis unggul di apa nih?
2: Di kecepatan.
1: Oke.
2: Di kecepatan. Sayap-sayapnya antara Olise, Dembele, Dewi, ketiga pemain ini pasti kalau buat serangan balik itu cepat sekali. Nanti pasti mengandalkan serangan balik.
1: Oke. Wah, kayaknya bakalan seru banget nanti match tanding, bisa dibilang apa ya, kayak match ulang dari Maroko dan Prancis di tahun ini ya. Kira-kira bakalan ada kejutan apa kita nggak bakal tahu, karena jujur gue juga nonton tuh banyak banget surprise kayaknya di Piala Dunia tahun ini. Dan menurut lu bro, harapannya di Piala Dunia tahun ini tuh gimana buat match kedepannya nih?
2: Harapannya ya lebih ada apa ya, ada salah satu tim yang dikatakan kuda hitam. itu setiap harus ada setidaknya.
1: Oke.
2: Untuk memberikan kejutan. Misal contoh nih ya, pertandingan Argentina Mesir itu harus ada salah satu. Misal Mesir menang, itu pasti ada kejutan yang wah.
1: Oke, ada surprise gitu ya. Jadi yang nonton kayak wah gimana ini? Langsung teorinya makin liar gitu ya. Dan Piala Dunia makin ramai, makin seru juga akhirnya gitu kan.
2: Ya, soalnya kan di edisi-edisi yang sebelumnya kan pasti ada tuh. Dulu Maroko, 2022. Udah ada Kroasia.
1: Oke.
2: Dan sebagai kaitan tahun ini, nyatanya belum kelihatan juga sih.
1: Belum kelihatan lah ya.
2: Yang kelihatan cuma kemarin itu Tanjung Verdi.
1: Iya, cuman itu dia itu harus pulang duluan. Tapi itu udah, menurut gue udah jadi pertandingan yang seru banget. Bahkan ada yang bilang kayak setara semifinal, karena emang lawannya juga pemenang Piala Dunia ya. Wah, seru banget kalau misalkan kita ngomongin soal Piala Dunia. Thank you, Kananda, udah mau ngobrol di Sore Ceria Weekend kali ini. Dan buat teman Pro 2 mungkin yang punya jagoan-jagoannya di Piala Dunia, boleh banget langsung aja WhatsApp ke WA-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Terus lebih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di jam 5 ini. Dan pastinya masih temenin lo dengan lagu-lagu yang enak banget lo dengerin di senja-senja ini teman Pro 2 ya. Wah ini enak banget buat nongkrong, buat jalan, buat ngedate gitu ya. Aduh enak banget sih sambil nungguin matahari terbenam sambil dengerin lagu-lagu dari Pro 2 FM Jakarta. Wah pas banget sih, gokil banget. Dan habis ini gue bakal langsung puterin aja lagu dari Malik The Essential, Begini Begitu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih dari kawasan Jalan Batimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Street, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat malam nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Kak Ocha balik lagi nih teman Pro 2. Dan pastinya Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian di jaga malam nih ya teman Pro 2. Jangan kalau mau malam. Oke. Nah teman Pro 2, tadi siapa nih yang udah mengikuti konvoinya? Apa ya? Brazil ya. Sebentar kita akan menyaksikan pertandingan ke 6 besar nih ya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, Kak Ocha akan bagikan informasi nih seputar bisnis ya, yaitu teman Pro 2, apalagi bagi kalian nih yang pecinta belanja di TikTok dan juga Tokopedia. Kali ini ya teman Pro 2, ada rumor ya tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 90% karyawan Tokopedia yang ramai beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir ini ya. Dan unggahan tersebut memicu spekulasi bahwa TikTok ya selaku pemilik Tokopedia tengah melakukan PHK besar-besaran di Indonesia loh teman Pro 2. Ya namun ya, hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi yang menguatkan klaim bahwa 90% karyawan Tokopedia terdampak. Ya meski demikian ya teman Pro 2, TikTok Indonesia mengonfirmasi bahwa perusahaan memang sedang melakukan penyesuaian organisasi. Namun perusahaan tidak menyebut jumlah karyawan maupun divisi yang terdampak. Ya TikTok menambahkan juga pihaknya akan tetap melanjutkan investasi di Indonesia khususnya untuk mengembangkan Tokopedia dan mendukung pelaku usaha lokal lainnya nih ya teman Pro 2. Oke, hingga berita ini ditayangkan juga teman Pro 2, TikTok ya belum menjelaskan divisi atau fungsi kerja yang terdampak restrukturisasi terhadap perusahaan juga yang belum mengonfirmasikan klaim yang beredar di medsos mengenai besaran jumlah karyawan yang terkena PHK. Ya sebelumnya nih juga teman Pro 2, ada sejumlah laporan media yang menyebutkan kalau TikTok ya tengah melakukan penyesuaian organisasi di Indonesia sebagai bagian dari integrasi bisnis setelah Tokopedia bergabung dengan TikTok Shop. Ya TikTok Shop kini resmi bergabung dengan Tokopedia sekitar awal tahun 2024 setelah ByteDance mengakuisisi mayoritas saham PT Tokopedia. Dan sejak saat itu teman Pro 2, perusahaan menjalankan proses integrasi berbagai fungsi bisnis dan operasional. Dan juga nih teman Pro 2, belum diketahui ya apakah turisasi terbaru ini berkaitan langsung dengan proses integrasi tersebut. Dan TikTok juga ya belum memberikan rincian mengenai jumlah posisi yang dihapus maupun jadwal pelaksanaan restrukturisasi. Ya dengan demikian nih teman Pro 2, informasi yang telah dikonfirmasi perusahaan saat ini baru sebatas adanya ya penyesuaian organisasi pada tim R&D. Ya sementara berbagai klaim mengenai jumlah karyawan yang terdampak maupun divisi tertentu masih belum mendapat konfirmasi resmi ya dari TikTok itu sendiri. Wah sangat disayangkan sekali nih ya teman Pro 2, dan itu rumor saja. Tapi kok rumornya 90% karyawan Tokopedia kena PHK, kasihan nih teman Pro 2. Ini membuat angka pengangguran di Indonesia tambah banyak ya teman Pro 2, karena 90% karyawan Tokopedia kena PHK loh teman Pro 2. Sangat disayangkan sekali ini ya teman Pro 2. Oke, Kak Ocha akan balik lagi ya. Tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Seruih.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pu sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Aiko sendiri sudah, saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kau begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke, sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompet sepatu nanti viral lagi. Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.
2: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
3: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tidak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
4: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh. Yang tidak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong pu halaman rumah nih. Supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
2: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
4: Ya.
2: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
3: Betul itu, Mama. Turang semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
5: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
5: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama adek.
4: Loh, Dek, kok adek sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
5: Kalau adek gak boleh, kok Bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh.
6: Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.
7: Oke.
8: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Yaps, kalian masih bersama Kak Ocha di Pro 2 seru ini, teman Pro 2. Oke. Apa kabar nih teman Pro 2? Oke, semoga kita sehat selalu. Nah, teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Oke, Kak Ocha senang sekali nih. Kayaknya malam ini gembira sekali karena nggak tahu ya, mungkin habis bulan. Oke, teman Pro 2 untuk kalian nih para pecinta HP iPhone dan mungkin masih pakai HP iPhone kalian, mau ganti ke yang baru tapi kayak harganya mahal banget nih teman Pro 2. Ya kalian nggak perlu iPhone baru ya, karena di sini ya iPhone 10 atau iPhone X hingga iPhone 6 masih juara juga nih ya teman Pro 2. Ya, deretan pemegang iPhone Photography Awards ya 2026 ini resmi diumumkan, dan ajang kompetisi fotografer tahunan khusus pengguna iPhone ini ya kembali menghadirkan karya-karya terbaik yang lebih dari 140 negara. Yang menariknya dari iPhone Photography Awards ini ya teman Pro 2, ya tak semua foto pemenang dijepret menggunakan iPhone loh teman Pro 2, menggunakan iPhone yang generasi terbaru. Tetapi sejumlah karya ini ya justru lahir dari perangkat yang usianya sudah hampir bahkan lebih dari satu dekade loh teman Pro 2. Ya mulai dari iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus hingga ada loh iPhone 6S dan iPhone 6S Plus. Ya semuanya nih masih masuk dalam daftar perangkat yang digunakan para pemegang iPhone Photographer Awards ini. Ya teman Pro 2, di antara deretan iPhone lawas tersebut ya, iPhone X menjadi salah satu perangkat yang paling menarik perhatiannya loh teman Pro 2. Ya mereka ada memotret dua anak kecil dalam balutan warna hitam putih dengan bayangan raket bulu tangkis menutupi sebagian wajah mereka ya teman Pro 2. Foto hasil karya Gomba yang dijepret menggunakan iPhone X ini sangat bagus sekali nih teman Pro 2. Ya selain iPhone X atau iPhone 10 juga, iPhone 8 Plus juga mencatat prestasi tersendiri nih. Ya smartphone yang debut pada tahun 2017 itu mengantarkan fotografer asal UK ya, atau Ukraina, Barry Mayes, yang menjadi juara pertama dalam kategori abstract EPPA 2026 ini. Ya dengan iPhone 8 Plus ya teman Pro 2, Barry ini ya mengambil objek berupa pola abstrak yang menyerupai kristal es ya teman Pro 2. Gambarnya benar-benar jernih sekali ini ya. Dan iPhone lawas ini juga masuk dalam daftar pemegang EPPA 2026 adalah iPhone 7 Plus nih teman Pro 2. Ya adalah ini merupakan ponsel yang diperkenalkan Apple ya pada tahun 2016. Itu juga digunakan fotografer asal Cina yaitu Leping Cheng untuk memotret sebuah bangunan berwarna putih dengan garis atap melengkung yang membentuk komposisi minimalis ya. Ya teman Pro 2, adapun foto tersebut berhasil mengantarkan Cheng meraih honorable mention pada kategori arsitektur EPPA 2026. Ya generasi setelahnya yaitu iPhone 6S juga menjadi salah satu iPhone lawas yang ikut dipakai dalam ajang lomba foto terbaik iPhone 2026. Ya smartphone yang dirilis Apple pada tahun 2015 itu juga digunakan fotografer asal Cina yaitu Chun Suyu untuk memotret siluet tanaman ya di balik tirai berwarna merah muda.

Sebagai penutupnya nih teman Prodo, ada iPhone 6 Plus juga ya yang turut ikut dipakai dalam ajang APPA 2026, yaitu perangkat yang dirilis Apple pada tahun 2014 yang digunakan fotografer asal Jepang yaitu Jiro Zeraizi untuk mengabadikan landscape pegunungan bersalju yang memantul di permukaan danau. Dan foto tersebut nih teman Pro 2 berhasil ya mengantarkan si Zeraizi ini meraih honorable mention pada kategori landscape APPA 2026. Wah, bagus sekali nih teman Pro 2 fotonya. Fotonya kayak macam di wallpaper laptop gitu atau wallpaper komputer ya. Dengan secara keseluruhannya nih teman Pro 2, meski sebagian besar pemandangan kategori lomba foto terbaik di APPA 2026 menggunakan iPhone generasi terbaru, BTW teman Pro 2, kemampuan model-model lawas juga ya tetap mengesankan ya, sebagaimana dihimpun dari kompas.com ini ya teman Pro 2. Wah, kalian harus buka nih dan lihat-lihat hasil foto dari iPhone lawas nih teman Pro 2. Untuk kamu yang masih pakai HP iPhone 10, 8, 7, dan 6, oke, ini bagus nih hasil-hasil fotonya. Oke, tapi kalau kalian mau upgrade, upgrade aja loh kayak yang baru, yang penting ada uangnya ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, dari HP ini ya kita Kak Uco mau ngobrol dikit nih teman Pro 2. Sempat ya kayak kita bertanya-tanya atau paling sering ya kita men-charger HP kita, tapi kok ponselnya cepat panas dan itu mengakibatkan cepat rusak nih teman Pro 2. Ya ponsel saat ini ya sangat dekat dengan kehidupan kita ya, sehingga waktu penggunaannya semakin intens, mulai dari scroll medsos, main game, hingga streaming. Ya tanpa disadari pengguna pun kerap bermain HP sambil chat. Ya ini dia teman Pro 2 kita ya sebagai pengguna. Ya ketergantungan yang tinggi terhadap HP membuat sejumlah pengguna atau kita menormalisasikan bermain HP sambil mengisi daya baterainya. Namun nih teman berdua, kebiasaan bermain HP sambil cas ya itu berpotensi membahayakan nih ya teman berdua. Dan mengutip dari laman Socie ya, berikut ini adalah sejumlah dampak yang menggunakan handphone yang sedang diisi daya nih ya teman Pro 2. Oke, Kak Ocha mau berbagi supaya kita menghindari hal-hal yang merugikan kita ya. Ya teman Pro 2, ketika HP digunakan sambil cas nih, perangkat tetap mengonsumsi daya guna menjalankan beragam aplikasi. Akibatnya ya sebagian daya dari charger dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sedangkan sisanya baru dialirkan ke baterai. Ya pada kondisi tersebut atau kondisi tertentu nih teman Pro 2, ya terlebihnya ketika menjalankan aplikasi berat seperti game misalnya nih teman Pro 2, HP kita bisa menghasilkan panas berlebihan ya dalam jangka panjang. Hal ini dapat menurunkan kesehatan dan umur baterai kita loh teman Pro 2. Dan juga memakai HP sambil dicas ketika ponsel tersebut memerlukan daya besar bisa menyebabkan perangkat menghasilkan lebih banyak panas. Dan munculnya panas ini akibat dari penggunaan yang masif ditambahkan dengan panas dari proses pengisian daya tersebut. Dan saat ini sebagian besar smartphone ya telah menerapkan sistem pengaman guna mencegah panas berlebihan atau overheating. Namun teman Pro 2, pengguna atau kita tetap disarankan untuk tidak menggunakan ponsel dalam waktu lama saat proses pengisian daya. Ya secara umum juga nih teman Pro 2, memakai HP ketika dicas ya tidak akan merusak dan menurunkan performa ponsel secara langsung. Namun teman Pro 2,
Jika telah menjadi kebiasaan lama-kelamaan ya, baterai HP kita dan performa HP kita akan terpengaruh loh. Ya, akibatnya yang dapat dirasakan yaitu pengisian daya akan semakin lama alias melambat hingga meningkatkan suhu ponsel kita. Ya, selain itu juga muncul pula potensi lain yaitu meningkatnya risiko kerusakan akibat terjatuh. Ya, HP yang sedang dicas kerap digenggam bersamaan dengan kabel nih teman Pro 2. Ini dia. Ya, ketika kita sedang asik nih teman Pro 2, bukan tidak mungkin ya ponsel lepas dari genggaman lantaran kesemrawutan nih teman Pro 2. Ya, ada juga hal lain yang perlu diperhatikan ketika main HP sambil dicas, yaitu soal risiko masalah kelistrikan nih teman Pro 2. Ini yang paling diperhatikan nih teman Pro 2. Risiko ini ya umumnya bukan berasal dari penggunaan ponsel aja, ya melainkan dari pemakaian charger atau kabel yang rusak atau tidak memenuhi standarnya. Jika yang digunakan adalah charger rusak nih teman Pro 2, potensi yang akan muncul antara lain yaitu korsleting, ya adanya sengatan listrik ya pastinya, atau perangkat yang menjadi rusak. Ya, untuk mengurangi risiko tersebut, gunakanlah charger beserta kabel yang benar-benar telah sesuai peruntukannya loh teman Pro 2. Iya, tadi itu beberapa saran atau obrolan yang Kak Ocha bagikan untuk teman Pro 2. Oke, main HP sambil dicas bisa bikin ponselnya cepat rusak karena mesinnya memanas dan itu berpengaruh. Dan yang paling berisiko yaitu masalah kelistrikannya nih teman Pro 2. Jadi mulai dari sekarang nih untuk teman Pro 2 yang kamu dengar Kak Ocha malam ini, stop sudah. Stop untuk charger HP sambil main game. Nah, teman Pro 2, yang risiko paling ini yaitu masalah kelistrikannya nih teman Pro 2. Awas, hati-hati karena meledak ya. Oke teman Pro 2, oke, kita break sejenak dulu ya. Setelah yang satu ini, Kak Ocha akan balik lagi.

0: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah sejenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagi Rin, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
3: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
2: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih enggak ya.
3: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia.

0: kayak kita?
1: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
0: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.

0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh...

0: kok mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo. Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Emang, kangkung iya sabenget sabaraha?
4: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Salewu mawon.
5: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
6: Deng Mislan, gogosok pesanan kunyi amika?
4: Nggih, Pak Binsar, pare ini sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
7: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
8: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
9: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
10: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
8: Ayo.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: Said what?
12: I love you.

0: is the high note.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
4: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
4: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
1: Sai, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Sai.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Matty McConnell. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matty McConnell. Matty McConnell dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, McConnell telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telkom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHIP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. McConnell hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh McConnell bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok McConnell sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. McConnell meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke teman Pro 2. Oke, balik lagi nih bareng Kak Ocha di sini teman Pro 2 dan kita masih di Janggal malam-malam nih. Dan tadi tengahnya teman Pro 2 jam 9 ya, 1 jam kita udah sama-sama mendengarkan Pro 2 Indinational yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta dan diikuti oleh RRI Pro 2 seluruh Indonesia ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, di jaga malam kita di edisi Minggu 5 Juli kali ini teman Pro 2. Oke, di akhir weekend kita kayaknya Kak Ocha mau ngobrol-ngobrol atau review-review film nih teman Pro 2. Oke, udah lama ya kita nggak berbicara atau ngobrol-ngobrol film. Ya teman Pro 2, kali ini Kak Ocha mau, ini kayaknya film horor nih. Ada beberapa film ya yang akan Kak Ocha bagikan nih atau ngobrol atau review gitu ya buat okay. Teman Pro 2, ada juga film Hollywood dengan plot twistnya yang terbaik yang wajib kita nonton ya teman Pro 2. Tapi Kak Ocha mau bagi, kayaknya malam gini paling bagus cerita yang horor-horor ya. Katanya nih makin malam makin horor. Maksudnya makin malam makin horor nih. Cerita filmnya Kak Tong 2 punya chat. Oke teman Pro 2, kali ini ya film dari ABL Pictures yang menghadirkan film horor yaitu Lastri, Arwah Kembang Desa, yang disutradarai oleh Hendry Tivo. Dan film ini ya teman Pro 2 diproduseri oleh Joy Ricard dan Hendry Tivo dengan naskah karya Puji Lestari. Dan cerita ini berpusat pada Atmi yang diperankan oleh Audi Bella, ya seorang wanita tua yang diteror arwah misterius. Arwah ini ya menuntut balasan atas peristiwa kelam yang terjadi 30 tahun sebelumnya. Dan tahu gak teman Pro 2, arwah tersebut itu ya dikenal sebagai Lastri yang diperankan oleh Hana Saraswati, ya kembang desa pada masa mudanya. Lastri ini menikah dengan Turenggo yang diperankan oleh Gary Isaac, ya seorang juragan tambang pasir. Kehidupan Lastri berubah setelah Darman yang diperankan oleh Yama Carlos ya dipenuhi rasa iri, dan Atmi muda juga menyebarkan fitnah demi memisahkan Lastri dari Turenggo. Rumor itu menghancurkan kehidupan Lastri hingga membuatnya putus asa dan mengakhiri hidupnya. Ya sejak itu ya teman Pro 2, arwahnya dipercaya menghuni makam yang dikenal masyarakat sekitar. Ya sebagian warga menganggap Lastri membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Namun ya teman Pro 2, siapapun yang terlibat dalam masa lalunya menjadi sasaran teror tanpa ampun loh teman Pro 2. Ya film ini juga dibintangi oleh Joy Ricard, Debbie Sahertian.

Ingrid Widjanarko, Ratu Meta, dan Rizal Gibran. Ada Pak Yusuf turut bergabung juga ya dengan jajaran pemeran dukungan lainnya nih teman Pro 2. Ya, film Lastri Arwah Kembang Desa ini terinspirasi oleh kisah nyata ya dan legenda urban dari Pati, Jawa Tengah. Dan film horor drama ini dijadwalkan udah ditayangkan di bioskop Indonesia mulai tanggal 16 Juli 2026 ini ya teman Pro 2. BTW ini filmnya bagus ya teman Pro 2, karena ini misteri balas dendam arwah kembang desa nih teman Pro 2.

Dan juga nih teman berdua, ada film dari Wahana Kreator ya, yang menghadirkan film drama dengan judul Seni Merayu Tuhan, ya, adaptasi buku bestsellersnya karya Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Ya, film ini disutradarai oleh Kesa David Lukmansyah. Ya, dan dijadwalkan udah tayang atau untuk ditayangkan di bioskop mulai tanggal 13 Agustus 2026. Ya teman produk, cerita ini ya berpusat pada Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham, ya seorang pemuda yang mengabaikan keluarga dan kehidupan spiritual. Hari-harinya nih dia habiskan bersama teman-teman serta Sophia yang diperankan oleh Lutesa. Hubungan Hikmah dengan ibunya yang diperankan oleh Rieke Diah Pitaloka ini ya tidak pernah berjalan harmonis. Ya, di film ini ya ia jarang pulang dan sering mengabaikan perintah serta pesan dari sang ibu. Hikmah juga semakin menjauh dari nilai-nilai keimanan yang yang pernah dikenalnya. Ia bahkan menganggap ibadah bukan lagi bagian penting dalam kehidupannya. Dan segalanya pun berubah setelah ibunya meninggal dunia. Ya, kehilangan itu ya menghadirkan penyesalan mendalam dan menguncang para pandangnya terhadap kehidupan. Hikmah kemudian berusaha memahami kembali makna hidup dan kedekatannya dengan Tuhan. Ya, perjalanan itu dipenuhi rasa bersalah, kehilangan, serta pencarian jati dirinya. Ya, teman produk film ini ya dibintangi oleh sejumlah artis atau aktor nih, yaitu Teuku Rizky, Sita Nursanti, Onadio Leonardo, Alfi Alfiandi, dan Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Dan kehadiran mereka memperkuat perjalanan emosional yang dialami oleh Hikmah ini ya. Ya teman produa, kisah ini menyoroti hubungan anak dengan orang tua dari sudut pandang yang membumi. Ya, filmnya juga mengangkat persahabatan, cinta, kehilangan, dan juga proses menuju kedewasaan. BTW nih teman produa, kau cari rekomendasi banget nih, kita harus nonton film ini. Karena film ini kayaknya lagi terjadi sekarang nih ya teman produa. Karena ini kayak menyoroti tentang hubungan orang tua, yaitu sudut pandang anak dengan orang tua. Ya teman produa, ini juga tentang persahabatan, cinta, kehilangan, dan proses menuju kedewasaan kita. Oke, tadi review atau sinopsisnya itu yang terakhirnya, ia kemudian berusaha memahami, yaitu dia bangkit dari keterpurukannya dan kembali makna hidupnya dan kedekatan dengan Tuhan. Nah teman produa, kau kan merasa terpercaya diri, oke, jangan, kamu harus bangkit dari keterpurukan itu, dan ini makna hidup dan kedekatan dengan Tuhan. Jadi perjalanan itu dipenuhi dengan rasa bersalah, kehilangan, serta pencarian jati diri, yaitu kita kembali memaknai hidup kita dan mendekatkan diri kita dengan Tuhan lagi. Oke, mungkin seperti itu ya teman perdua. Oke, bagaimana tanggapan kalian ya teman perdua? Komentar di bawah ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: bahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Ibu guru. Mau kemana, Ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang, biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo. Justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

Ayo teman berdua, itu dia lagu Everybody New dari Citra Scholastika ya teman berdua. Oke, lagunya pertamanya tadi itu kayak macam lagu kayak curhat gitu ya teman berdua. Oke teman berdua, Kak Oce lanjut lagi nih ya. Kita masih di review film dan kali ini Kak Ocha mau review, Kak Ocha mau bagikan sejumlah film Hollywood yang penuh dengan plot twist. Ya, katanya sih plot twist terbaik nih yang wajib kalian nonton atau mungkin yang udah pada teman Pro 2 nonton ya. Oke. Oh, untuk teman perdua nih yang didawahi, hai, salam sehat selalu nih buat teman perdua yang didawahi. Oke, teman perdua, ada yang mana pun kalian berada, mari kita sama-sama akan mendengarkan obrolan dari Kak Ocha, yaitu dari film Hollywood dengan plot twist terbaik yang wajib kalian nonton. Ya, film dengan plot twist selalu menarik perhatian ya teman berdua. Iya pasti nih. Ya, karena menghadirkan kejutan yang mampu mengubah cara penonton memaknai keseluruhan cerita. Ya, alur yang sulit ditebak membuat pengalaman menonton terasa lebih menenangkan ya, sekaligus memuaskan. Ya, bagi pecinta kisah penuh misteri, film yang berplot twist menjadi pilihan yang layak disaksikan. Ya, teman Pro 2, ini dia key film dengan plot twist terbaik sepanjang masa yang dikutip dari berbagai sumber ya. Kali ini ada film Parasit yang mengisahkan keluarga Kim. Ya, teman Pro 2, film Parasit ini dari 2019 nih ya, film ini mengisahkan keluarga Kim yang berupaya keluar dari kemiskinan dengan bekerja di rumah keluarga Park yang kaya. Mereka menyusup satu persatu menggunakan identitas palsu hingga akhirnya menemukan rahasia kelam yang memicu tragedi berdarah. Ya, peristiwa tersebut memisahkan keluarga Kim setelah sang putri meninggal dan ayahnya menghilang tanpa jejak. Pada akhir cerita nih teman perdua, terungkap bahwa ayah keluarga Kim ini sebenarnya bersembunyi di rumah keluarga Park sepanjang waktunya loh teman perdua. Plot twist banget ya. Dan Gone Girl menjadi salah satu plot twist paling ikonik berkat alurnya yang penuh teka-teki. Ya, dan kejutan di film ini juga mengikuti Nick Dunn yang menjadi tersangka setelah istrinya Amy Dunn menghilang secara misterius. Yang berikut The Sixth Sense. Ya, ini mengikuti psikologi anak dari Dr. Malcolm Crown ya, yang menangani Coulter, bocah dengan kemampuan melihat arwah. Saat membantu Cole, ya Malcolm ini justru menemukan kenyataan mengejutkan yang mengubah seluruh makna cerita. Wah, plot twist banget. Ya, ada film Fight Club. Ya, ini mengikuti kisah seorang pria yang mengalami depresi dan bertemu Tyler Durden yang karismatik. Keduanya mendirikan klub pertarungan bawah tanah sebagai pelampiasan atas kejenuhan terhadap kehidupan. Ya, menjelang akhir cerita terungkap bahwa Tyler Durden ini hanyalah alter ego sang tokoh utama aja ya teman Pro 2. Dan seluruh aksi dari Tyler sebenarnya sih dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa disadari. Oke, berikutnya Shutter Islands, yaitu dari 2010 ya film ini. Ya, film ini mengikuti US Marshal Teddy Daniel ya, yang menyelidiki hilangnya seseorang pasien di rumah sakit jiwa terpencil. Namun teman Pro 2, akhirnya cerita mengungkap bahwa Teddy ini sebenarnya merupakan pasien yang telah lama dirawat di tempat tersebut loh. Wah, plot twistnya campur aduk ya. Oke, berikutnya ada The Prestige. Ya, ini sudah dirilis dari tahun 2006.
Dan film ini mengisahkan persaingan sengit dua pesulap, yaitu Robert Angers dan Alfred Borden, demi menciptakan ilusi terbaik. Ambisi mereka memicu persaingan berbahaya yang berujung pada serangkaian tragedi. Dan menjelang akhir, perdua terungkap bahwa Borden ini ya memiliki saudara kembar yang merahasiakan identitasnya selama bertahun-tahun. Dan sementara itu, Angers sendiri menggunakan teknologi cloning demi menyempurnakan pertunjukan sulapnya. Ya, deretan film tersebut dikenal berkat alur cerita yang sulit ditebak ya, teman produa, serta akhir yang meninggalkan kesan mendalam. Dan plot twist yang disajikan menjadi salah satu alasan film-film ini masih banyak direkomendasikan hingga sekarang ya, teman produa.

Oke, 82 itu beberapa film yang penuh dengan plot twist-nya yang ya yang endingnya susah ditebak nih ya, teman Pro 2. Mungkin kayak ini udah filmnya kayaknya film lama nih teman Pro 2, dan ini mungkin yang udah pada nonton ya pasti plot twist-nya agak lari ya teman Pro 2. Oke, Kak Oci akan balik lagi. Untuk itu, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Salah perguru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain perusahaan.
0: Iyo, karena Satramoko dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Eh, sudah Nia. Kau urusan Nana yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli. Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Yeah, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang terlalu bergizi. Kau dengar itu, Tavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan terlalu bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Ih, iyo, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi

0: atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Selamat pagi, Ayu.
2: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
1: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
2: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
1: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu nggak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
2: Ya nggak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
1: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love you.

Oke teman Pro 2, oke gak terasa ya kebersamaan kita udah di penghujung acara kita pada malam hari ini. Ya makasih nih untuk teman Pro 2 yang udah setia nih Pro 2 Srui dari buka siaran hingga tutup siaran kita di malam hari ini. Oke teman Pro 2 dimanapun kalian berada, saya Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian ya teman Pro 2. Oke, gak usah begadang ya teman Pro 2 kalau gak penting-penting amat. Oke, selamat malam and selamat beristirahat. God bless you. Bye-bye.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Madua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Senin 6 Juli 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz dari kawasan Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya dan kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: mendengarkan
1: motivasi untuk sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Excellent Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu oleh karena kasih, penyertaan, dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami, dan kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan kami pengertian, dan lembutkan hati kami, supaya kami dapat menerima dengan sukacita setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kolose pasal 4 ayat 5 sampai 6. Tertulis demikian. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajarkan kita untuk hidup dengan memakai hikmat dan berkata-kata yang berlandaskan kasih. Perkataan kita menggambarkan bagaimana sikap hati kita. Penting bagi kita untuk menjaga sikap supaya perkataan yang terucap dari mulut kita selaras dan jujur sebagaimana isi hati kita. Kita perlu membangun sikap yang baik dalam menjalani kehidupan ini untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan sesama kita, dan terlebih daripada itu supaya kita senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Hari ini saudara, kita akan belajar tentang 5 sikap yang penting yang direpresentasikan atau diwujudkan dalam perkataan-perkataan berikut ini. Yang pertama, saya mengakui bahwa saya telah melakukan kesalahan. Perkataan ini biasanya sulit terucap dari mulut kita. Banyak orang merasa harga dirinya jatuh bila mengucapkan pengakuan kesalahan atau pengakuan dosa. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Kita harus berani mengakui kesalahan dan meminta maaf atau memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kita telah lakukan kepada sesama kita. Dan terlebih lagi tentunya kepada Tuhan. Kita pun harus merendahkan diri dan mengakui dosa dan kesalahan kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, saudara, kamu telah melakukan pekerjaan yang baik sekali. Perkataan ini merupakan sebuah pujian kepada orang lain. Orang yang punya kebesaran hati adalah orang yang dapat memuji sesamanya. Umumnya, saudara, orang jarang mengucapkan kata-kata pujian. Yang lebih sering diucapkan adalah kritikan. Seharusnya kita lebih sering memuji orang lain. Hal ini sangat baik untuk membangun dan memotivasi, serta menciptakan suasana kekeluargaan yang baik. Ucapkanlah kata-kata pujian yang tulus, bukan yang mengada-ada. Kepada Tuhan juga, saudara, kita hendaknya memuji-muji nama-Nya. Dalam Mazmur 103 ayat yang pertama tertulis, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Perkataan yang ketiga, saudara, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Ucapan ini merupakan tanda bahwa kita menghargai pemikiran dan pendapat orang lain. Milikilah sikap yang tidak merasa benar sendiri, tapi terbukalah kepada pendapat orang lain. Dalam Yakobus 1 ayat 19 tertulis pesan agar kita cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Ada 2 telinga kita, saudara, dan mulut hanya ada 1.
maknanya adalah agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Terutama lagi adalah mendengarkan firman Tuhan. Berusahalah untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan bersandar pada pikiran kita sendiri. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak atau rencana kita. Yang keempat, saudara, jika engkau berkenan. Perkataan ini sudah jarang terdengar dalam percakapan sehari-hari, namun masih terdengar dalam ucapan doa. Kalimat seperti ini, saudara, menandakan kerendahan hati dan permohonan dengan rasa hormat kepada orang lain. Ucapkanlah kata-kata ini juga dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kelima, saudara, terima kasih. Jangan pernah lupa mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberi atau melakukan sesuatu bagi kita. Sekalipun itu nampaknya sangat kecil dan tidak berharga. Terlebih lagi, saudara, kepada Tuhan, kita harus senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikannya yang senantiasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kembangkanlah 5 sikap ini dalam kehidupan kita, agar kita menjadi pribadi yang memberkati sesama kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hikmat dari firman-Mu yang sudah mengajar kami pada saat ini, supaya kami hidup dalam hikmat Tuhan, dalam tuntunan-Mu, sehingga perkataan-perkataan yang kami ucapkan dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang berlandaskan dengan kasih, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang mempermuliakan nama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, jamah hati kami dan ubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang mau mengakui kesalahan, mau merendahkan diri dan memuji sesama kami, dan juga menghargai pendapat orang lain, tidak merasa benar sendiri, tapi terbuka kepada pemikiran dan pendapat orang lain. Dan supaya kami menaruh hormat kepada sesama kami, serta tidak melupakan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada kami, dengan mengucapkan terima kasih dan ucapan syukur kepada mereka. Terlebih lagi kepada-Mu ya Tuhan, ajar kami untuk kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu, merendahkan diri dan mengakui kesalahan kami, memuji-muji nama-Mu yang kudus, mencari tahu akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, tunduk pada apa yang menjadi rencana-Mu, dan senantiasa ingat untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, meteraikanlah itu semua dalam hati kami, dan biarlah kehidupan kami senantiasa berbuah-buah dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, supaya apa yang kami lakukan berkenan kepada-Mu, menyukakan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar, dan yang sedang putus asa, kecewa, kehilangan semangat, agar Tuhan membangkitkan kembali semangat mereka, iman dan pengharapan mereka untuk selalu berharap kepada Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hari ini kami melangkah dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai.

Shalom sahabat kreatif Pro 2. Renungan pagi ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-6 ayat 18 bagian B. Firman Tuhan. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Judul renungan di pagi ini, kerendahan hati. Salomo adalah raja Israel yang luar biasa. Namanya begitu termasyur, bukan hanya karena hikmatnya, namun juga karena bukti nyata buah tangannya. Dalam masa kepemimpinan Salomo, membangun bait Allah yang sangat megah. Bahkan tidak ada bangunan yang lebih megah daripada bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tentu ini menjadi suatu yang membanggakan bagi seorang pemimpin. Tidak heran jika saat ini banyak pemimpin yang berlomba-lomba membangun sesuatu yang megah di masa kepemimpinannya, dengan maksud agar ia dipuji dan menjadi kebanggaan pribadi. Berbeda dengan kebanyakan pemimpin saat ini, mereka berpikir apa yang dibangunnya pada masa kepemimpinannya sebagai suatu kebanggaan atas pencapaiannya. Namun, tidak demikian dengan Salomo. Salomo tetap rendah hati, bahkan ketika ia berdoa, ia berlutut di mesbah yang ia bangun. Dan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Orang nomor satu bangsa Israel berlutut di hadapan segenap jemaah dan berdoa kepada Tuhan. Ini adalah sebuah wujud nyata kerendahan hati yang luar biasa dari Raja Salomo. Salomo berlutut menggambarkan bagaimana seorang raja memilih merendahkan diri di hadapan Allah dengan tidak mempertahankan tahta megah yang selama ini ia duduki. Bahkan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Artinya, di hadapan manusia, Salomo tidak menganggap kedudukannya sebagai suatu hal yang layak dibanggakan dan dipertahankan. Ia berkata dalam doanya, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Kerendahan hati Salomo tidak hanya tercermin dari sikap tubuhnya saat berdoa, namun nyata dalam perkataannya. Kemegahan bait Allah juga mesbah doa yang ia bangun tidak menjadikannya merasa hebat. Sebaliknya, ia merasa bahwa apa yang ia kerjakan belum cukup dan bahkan belum layak untuk Allah. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan saat ini? Apakah sahabat kreatif? Adakah setelah ambil bagian dalam pelayanan ibadah di gereja maupun di persekutuan-persekutuan sekolah ataupun persekutuan kampus, sudah menjadikan dada kita terbusung gagah? Kiranya jangan demikian, saudaraku. Salomo menulis dalam Amsalnya demikian, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dengan demikian, sahabat kreatif, baiklah kita belajar dari sosok Salomo. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dari kutipan Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Sahabat kreatif, jangan menjadi sombong atas apa yang kita lakukan, sebab sejatinya hanya Allah yang layak diagungkan dan disembah. Penutup renungan di pagi ini, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan, terdapat pada Amsal 16 ayatnya yang ke-6.
18. Selamat beraktivitas, sahabat kreatif Pro 2. Tuhan memberkati. Amin.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Ade.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika.

Oke, teman berdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Produa FM Serui, teman terbaik kamu. Good morning. Selamat pagi nih teman Produa, buat kalian semua yang berada di kota Serui dan sekitarnya. Ini udah pagi ya teman Produa, dan bisa dibilang masih pagi banget teman Produa. Jadi saya mau mengapresiasi buat kamu yang di hari ini, di detik ini teman Produa sudah pada bangun gitu ya. Kalian hebat banget bisa bangun jam segini gitu ya, karena godaan kasur tuh sebenarnya kuat banget ya teman Produa, tapi kamu bisa bangun tuh udah keren banget sih menurut saya. Harus ditingkatkan ya teman Produa. Bangun jalan pagi gitu ya teman Produa. Nah teman Produa, bagi sebagian orang bangun tidur di pagi hari ini akan membantu mereka tuh mengawali hari dengan lebih baik gitu ya, sehingga jarang ada yang memiliki kebiasaan maupun aktivitas tertentu teman Produa. Sebagai referensi teman Produa, Karida mau kasih tahu kamu nih, kebiasaan baik apa saja sih yang bisa kita lakukan yang tentunya akan memberikan manfaat baik untuk kesehatan teman Produa. Teman Produa, bangun pagi ini kan merupakan sebuah rutinitas yang dilakukan oleh orang-orang antara pukul 4.30 sampai dengan 6.00 ya teman Produa. Saat seseorang bangun pagi, mereka akan bisa menghirup udara yang segar, juga merasakan ketentraman teman Produa. Bukan hanya itu saja, ada juga berbagai manfaat yang dapat diraih saat seseorang bangun pagi. Misalnya saja tidak tergesa-gesa, memiliki waktu yang lebih panjang untuk beraktivitas, hingga meningkatkan kesehatan mental teman Produa. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk membiasakan dirinya bangun pagi ya teman Produa. Aku, kamu, kita, kalian, mereka harus bangun pagi teman Produa. Kenapa? Karena ini sehat sekali loh teman Produa. Bangun pagi udah sehat, ditambah lagi kalau kamu ngelakuin kebiasaan baik teman Produa setelah bangun di pagi hari. Kebiasaan baik yang pertama yang bisa kamu lakukan teman Produa antara lain adalah mencuci wajah dengan air gitu ya. Kenapa ini harus Karida? Iya teman Produa, karena kebiasaan bangun tidur pertama yang baik untuk dilakukan adalah mencuci wajah dengan air. Bisa pakai air dingin, bisa pakai air hangat teman Produa. Nah, mempercikan air pada area wajah dapat membantu kamu untuk merasakan kesegaran di pagi hari ya teman Produa. Habis cuci muka, jangan lupa untuk peregangan minimal 15 menit ya teman Produa. Apalagi buat kamu yang sering bangun dengan kondisi badan yang aduh pegal-pegal, otot kaku, bahu kaku gitu ya teman Produa. Nah ini nih bisa kamu lakukan teman Produa. Karena peregangan di pagi hari setelah bangun tidur, ini akan membantu otot kamu tuh lebih lentur, lebih rileks gitu ya. Bahkan teman Produa, ini cocok sekali ya kamu lakukan sebelum melakukan aktivitas selanjutnya teman Produa, biar lebih rileks.

Selanjutnya teman peradua adalah aktivitas fisik. Ini beda ya teman peradua, karena bukan hanya peregangan saja. Seseorang juga bisa membiasakan dirinya untuk beraktivitas di pagi hari. Serupa dengan peregangan, aktivitas fisik di pagi hari ini bisa nih dilakukan dalam waktu yang singkat. Misalnya apa Karida? Misalnya jalan-jalan, jogging, sepedaan gitu ya. Ataupun yoga, ini juga bisa sekali membantu tubuh kamu terasa lebih bugar sekaligus meningkatkan fungsi otak teman peradua. Next adalah minum segelas air teman peradua. Air apa? Air mensen? No, bukan ya. Air putih teman peradua. Karena selama kamu tidur kan tubuh kamu tidak mendapatkan asupan apapun ya teman peradua. Jadi kamu akan merasakan kehausan di keesokan paginya. Oleh karena itu teman peradua, penting untuk minum segelas air putih di pagi hari.

hari yang merupakan kebiasaan baik yang harus kamu terapkan. Ini wajib ya teman perdua. Oke, next teman perdua adalah melakukan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Teman perdua melakukan sesuatu yang menyenangkan di pagi hari, ini akan membantu kamu untuk mendapatkan waktu yang damai untuk diri kamu sendiri. Misalnya saja kalau kamu suka ngopi ya minum kopi atau nonton video pendek gitu ya, tapi jangan lama-lama teman perdua. Dan yang terakhir adalah menyusun skala prioritas teman perdua. Meskipun pagi hari kayaknya terkadang kita tuh kayak aduh malas sampai malas sekali untuk pergi kerja dan lain sebagainya, tapi teman perdua memulai hari dengan lebih produktif justru bisa membantu kamu ya. Karena teman perdua, kamu harus banget menyusun strategi maupun skala prioritas di pagi hari yang merupakan hal penting, karena ini akan membantu kamu untuk memiliki pedoman nih terkait tugas dan juga jadwal yang harus kamu lakukan di hari berikutnya teman perdua. Oke, itu dia teman perdua beberapa kebiasaan baik ya yang bisa kamu lakukan sesaat setelah kamu bangun tidur. Ini penting ya teman perdua, karena ini sehat dan juga bagus banget untuk otak kamu teman perdua. Oke, teman perdua jangan kemana-mana. Buat kamu yang sudah bangun, sudah pada beraktivitas, jangan lupa untuk peregangan. Jangan lupa juga untuk selalu mengucap syukur ya teman perdua. Bersyukur karena kamu masih bisa bangun di pagi hari ini, dan bersyukur untuk hal-hal baik lainnya. So guys, please don't go anywhere. Stay tune ya on Produser Rui, teman terbaik kamu.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.
2: Emang, kangkung iya sabenget sabaraha?
3: Oh, nggih, Mbak Ayu, murah. Kang Salewu mawon.
4: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
5: Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
3: Nggih, Pak Binsar, pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken teng tas kresek.
6: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ji, suaranya macam... Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita. Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi.
1: Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Risik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
1: Orang gak pesan kopi?
0: Ya, gak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Okay, tuan berdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Produa FM Serui, teman terbaik kamu. Okay, selamat pagi para pendukung Brazil dimanapun kalian berada. Pagi hari ini cerah sekali ya. Waduh, Brazil harus mengemas koper teman Produa di pagi hari ini dan harus pulang gitu ya teman Produa sebelum mencapai final nih. Bagaimana fans Brazil, aman dunia? Oke, teman Produa, kita akan update nih untuk informasi yang satu itu ya teman Produa. Di mana Norwegia melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menggugurkan Brazil 2-1 teman Produa. Ada Erling Haaland yang menjadi pahlawan dengan mencetak 2 gol di penghujung laga teman Produa. Bermain di New York Jersey Stadium pada Senin 6 Juli dini hari waktu Indonesia Barat, Norwegia ini berhasil mencetak gol di menit ke-4 lewat Patrick Berg, namun dianulir karena offside teman Produa. Brazil mendapatkan penalti usai Matheus Cunha ini dilanggar oleh Christopher Ayer di kotak terlarang ya teman Produa pada menit ke-10. Namun eksekusi dari Bruno Guimaraes ini ditepis oleh kiper Norwegia Orjan Nyland teman Produa. Peluang Brazil sebenarnya banyak sih ya di pagi hari ini, di mana peluang berikutnya tuh hadir dari Ryan di menit ke-16, namun tembakannya melambung tinggi di atas gawang teman Produa. Kayaknya dia mau nyusul tah gitu ya dari Jerman yang kemarin penaltinya melambung tinggi banget nih. Dan teman Produa pada menit ke-31 tembakan dari Danilo ini melenceng ke sisi gawang dari Norwegia, serta upaya dari Vinicius 4 menit berselang juga bernasib serupa teman Produa. Norwegia berupaya keluar dari tekanan, namun tembakan Martin Odegaard di menit ke-35 melebar ke sisi gawang Brazil. Sementara tembakan jarak dekat Haaland di menit ke-37 teman Produa berhasil ditepis oleh kiper Alisson Becker. Vinicius kembali kok teman Produa mendapatkan ruang tembak di menit ke-40, tapi Nyland sukses memblok tembakannya. Peluang Norwegia lewat Odegaard di injury time berhasil digagalkan oleh Alisson, dan skor 0-0 ini bertahan hingga turun minum teman Produa. Pada paruh kedua, Brazil hampir mencetak gol ya di menit ke-59 usai Endrick lolos dari jebakan offside dan tinggal berhadapan dengan Nyland. Namun tembakannya melebar ke sisi kiri gawang teman Produa pada menit ke-62, tembakan jarak dekat dari Ryan pun ditepis oleh Nyland. Ini tadi hampir ya, padahal peluangnya bagus sekali loh, kosong loh tadi di depan itu. Nah teman Produa, lalu gol tercipta di mana Norwegia memimpin di menit ke-79. Haaland memenangkan duel udara dengan Gabriel Magalhaes untuk menyambar umpan silang dari sisi kiri. Tandukan bomber 25 tahun bersarang di sudut kanan gawang Brazil tanpa mampu dihalau oleh Alisson. Brazil yang tersentak berupaya menyamakan skor teman Produa, namun Haaland berhasil mengadakan keunggulan Norwegia di menit ke-90. Kembali teman Produa yang melepaskan tembakan mendatar dari luar kotak penalti yang meleset mulus ke sudut kanan gawang Alisson. Brazil pun mendapat penalti di menit ke-90+9 usai Leo Ostigard menyikut Casemiro di kotak terlarang teman Produa. Neymar yang selaku eksekutor bisa dibilang sukses gitu ya menaklukkan Nyland, namun hanya sampai di situ saja teman Produa perlawanan dari Selecao. Skor 2-1 bertahan hingga usai dan hasil ini mengulang kemenangan Norwegia ya atas Brazil di fase grup Piala Dunia 1998. Kali itu teman Produa, Tore Andre Flo dan juga kawan-kawan menang 2-1. Ih sama, sama di situ kayak flashback gitu ya. Norwegia lolos ke perempat final teman Produa Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Mereka akan berjumpa dengan pemenang Meksiko versus Inggris di Miami Stadium pada 12 Juli mendatang. Kalau menurut kamu, Norwegia akan ketemu Meksiko atau Inggris nih teman Produa? Oke, pagi hari ini Haaland ganteng sekali, dan kalau pagi hari ini ada yang mukanya kusut berarti dia adalah fans Brazil. Tetap lapang dada ya, kita pulang bersama-sama. Kalian sudah seharusnya memang nyusul Jerman saya. Jangan kemana-mana teman Produa, kita break. Stay tune on Produa Serui, teman terbaik kamu.

Oke, teman Produa dimanapun kalian berada, selamat pagi untuk teman Produa. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya di pagi hari ini teman Produa. Ada Norwegia teman Produa yang berhasil membawa, maksud Karida ada Erling Haaland yang berhasil membawa Norwegia melaju ya ke babak 8 besar teman Produa. Selamat untuk Norwegia dan juga sekali lagi selamat berlapang dada juga ya untuk Brazil di pagi hari ini teman Produa. Saya dengar-dengar jalanan sunyi nih, kayak gak ada knalpot-knalpot apa gitu. Tidak ada teriak-teriakan dan lain sebagainya gitu ya, sunyi ya. Seneng deh kalau jalanan sunyi kayak gini akhirnya gitu ya teman Produa. Akhirnya apa Karida? Akhirnya Brazil nyusulin Jerman. Oke teman Produa, kita akan update untuk beragam informasi menarik lainnya seputar Piala Dunia. So please don't go anywhere. Stay tune ya on Produa Serwi, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya mau goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada. Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, eh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
2: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Jika kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya...

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Tapi...
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah?
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tuh pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tuh sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani, saburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta, hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu, karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
2: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.